sin sib Roberta Kelly agus troublemaker a scríamh ag Giorgio Moroder agus inis a thuirte Marianne Farah agus Satin Soul. It's just a little timing.